0: TPS Tops Radio. Radio.
1: Hey, Rest People, kembali lagi bersama saya.